mama, mi nyami, mi unyaminka, biadi na mi fanchem di anemu. Asidaye, awradidia, ekaseye di nyankupa nyu nyamanu, adene wudi nyami aye. Mini a bright, mini a jidini, zanana pa yati asia, mi besa mi mati asia sa, anye wuseka, na anye wuntonga bi. Na anya ufie bia wasie na aya dom maya mana so imara basi andala basi amara anope.

mwanasi inaponda wadiwa wadiwa mwesa ebule meda adaka mpome tu nyumasi na mwesa.